Shrakta. Hare juga juga baga du paya pejarakta aya ram raje har nakusha dushta har maria pralad taraya ahankarya nindaka pit de namadeyo muklaya chananagasa har sevya antle chadaya shlokma pella Dukadaru sukarogabeya, jasukatam nahoe, tunkarta karnamenahi, jaho karinahoe, palahari kudredvasya, tera antna jai lakya, rahau, jatme jatta, akal

sakrta paya sevseti manvajya vadaya ra ratan parvar pariya